Selamat hari Jumat semuanya. Kembali lagi di TGIF Thanks Guys Indonesian Friday. Wah, rame banget nih kayaknya studio ini. Ada siapa sih teman-teman kita di sini? Boleh nggak kita kenalan dulu satu-satu ya?

0: aku dulu kalau teman-teman lupa. Aku Fanny, guys. Aku kuliah di UQ. Siapa lagi nih yang mau kenalan? Sebelah aku siapa nih?
1: Siapa coba? Siapa?
0: Aduh, dari suaranya sih. Siapa ya?
1: Hai, nama aku Rafika. Aku juga lagi kuliah di UQ nih.
0: Wih.
1: Siapa lagi coba?
0: Siapa lagi coba?
1: Atau aku baru lulus. Jadi ini siaran pertama aku ya.
0: Oh iya. Oh guys.
2: Benar-benar.
0: Ada dua orang yang debut hari ini, guys.
2: Yo.
0: Tapi kita kenal dulu sama satu lagi nih. Nextnya siapa nih?
3: Halo, halo. Aku Emma dari UQ juga.
0: Halo Emma. Nah, satu lagi. Wah, ini mah.
2: Hai hai hai.
0: Ini mah sudah familiar suaranya.
2: Siapa sih? Ayo tebak nih siapa aku.
3: Siapa tuh?
0: Ini adik kesayangan kita, guys.
2: Halo semuanya. Aku Vincent.
0: Halo Vincent.
2: Gue di Yuki juga. Oh, yes. Kenal.
0: Halo semuanya.
1: Udah kenal sih kalau sama Vincent udah sering. Udah tamat gitu. Udah hafal sama suaranya pasti pendengar kita.
0: Pendengar kita udah familiar banget sama suara Vincent. Jadi hari ini tuh debut show-nya Kak Emma dan Kak Rafika. Yuhu. Jadi mereka baru selesai training. Yes, baru selesai training. Asik. Gimana, excited gak?
4: Iya nih, excited banget dong. Ini kan pertama kali ya debut nih.
0: Yes, baru pertama kali siaran juga kah?
4: Iya, baru pertama kali.
0: Wow, Kak Rafika gimana? Perasaannya deg-degan gak sebelum kita siaran?
1: Deg-degan gak ya?
2: Pakai nanya.
1: Urat deg-degannya kayaknya udah putus gitu jadi.
0: Oh, jadi kayak chill aja. Kita kayak yapping aja.
2: Yoki.
1: Tapi aku seneng banget sih akhirnya bisa siaran sama adik-adik aku.
0: Adik-adik nih. Kakak kita semua sih, Kak Rafika ini memang kakak.
1: Jangan
0: kita
1: gitu
0: semua.
1: Jangan gitu kesannya. Ya Tete.
3: Apa nih Kak? Ya Tete ya.
1: Yang tua-tua aja.
2: Ya ampun.
0: Guys, ini memang kita seperti ini, kita sehari-hari, kita bercanda kayak gini.
2: Kita juga gitu. Juga sih.
0: Iya, anyway, kita bakal nemenin kalian semua satu jam ke depan, teman-teman dimanapun di Indonesia yang lagi liburan ke Jepang, liburan kemanapun, bisa dengar kita.
2: Yes.
1: Yang lagi honeymoon
0: di Inggris. Lagi honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman.
2: Lagu tuh.
0: Jadi kita akan temenin kalian dalam satu jam ke depan. Kita akan seru banget sih hari ini. Banyak banget yang akan kita bahas ya.
2: Siap.
0: Brisbane recommendation. Asik. Seru banget. Kita bisa siaran kayak gini.
2: Yeah, sering-sering doang.
0: Apa?
3: Sering-sering.
0: Boleh. Bisa diatur jadwal ya. Bisa diatur. Oke deh. Sebelum kita deep dive ke siaran hari ini, biar lebih seru, kita mainkan dulu. Mainkan apa sih, Ceng?
2: Musik.
0: Music. Oke.

0: streaming live on 4eb.org.au. Global Digital is now playing a mix of world music and programs in your language. This is Brisbane's Global Digital.
1: Tadi lagu Kacamata dari Afgan, dan sekarang kamu kembali lagi ditemani oleh kami, Emma, Rafika, Vincent, dan Fani. Lagunya pas banget gak sih sama aku?
2: Sengaja emang untuk memperingati siaran pertama kamu.
1: Yes.
3: Ini untuk konteks aja untuk pendengar, karena kan ini radio ya, jadi cuma audio doang, gak lihat gitu. Emma itu pakai kacamata. Dan kalau belum pernah ketemu sama Emma, dia itu mirip sama Mei Mei.
1: Mei Mei Upin Ipin.
4: Kak, gak boleh gitu kak. Karena kesannya gitu ya.
3: Bukan, karena kacamatanya sama-sama bunder gitu kan. Oh. Terus poninya rata.
1: Gitu ya. Bener.
4: Siap deh.
2: Gak apa-apa.
4: Kalau Kak Rafika sendiri?
3: Apa?
1: Kayak Kak Ros.
3: Kenapa kayak Kak Ros?
4: Coba jadi temanya Upin Ipin hari ini.
3: Hari ini boleh.
1: Kayak Kak Ros sebenarnya kadang Kak Rafika agak galak ya.
4: Oh gitu ya.
3: Ih mohon maaf, aku tuh gak pernah galak. Aku tuh sangat soft-spoken.
1: Ini tuh pencitraan dan, guys sebenarnya.
3: Demure dan sangat.
1: Gimana kita lempar ke Pinceng apa ke Pinceng dan Emma setuju?
4: No comment. Kalau saya.
1: Kamu no comment ya?
4: Iya.
1: Kok gitu sih, kamu bantu aku lah.
4: Takut ngomong maju salah mundur salah nanti.
3: Kok gitu sih, kayak aku tuh kayak jahat banget gitu.
1: Baik.
4: Bilang loh.
1: Baik Kak Rafika
5: paling angel
4: kan.
1: Iya. Kalian weekend ini ada rencana apa?
5: Apa ya?
1: Vincent, Emma. Oh, Emma pasti lari sih.
4: Iya, Zumba. Enggak lari.
5: Kenapa tuh Zumba, guys?
1: Emma itu ada apa ya, inside jokes-nya adalah Emma Zumba.
3: Nah, dia kalau diajakin jalan atau makan gitu, makan yuk gitu bareng-bareng. Gak bisa, aku Zumba.
5: Itu tuh sistemnya aku harus regis dulu guys. Jadi
1: kalau rekomendasi tempat favorit dari Emma adalah UQ Sport guys.
3: Betul.
1: UQ Sport itu adalah tempat yang Emma sering kunjungi. Iya enggak?
5: Betul, kayak tiap hari sih.
1: Wow. Terus ya, kalau misalnya Kak Rafika, oh gini, kita belum kenalan per orang itu. Kita udah berapa tahun di sini?
4: Benar.
1: Coba paling sepuh dulu deh.
4: Sudah tahu lah siapa.
1: Vincent.
4: Kok aku?
1: Kak Rafika.
3: Aku di apa?
1: Di sini di Brisbane.
3: Di Brisbane aku udah 2 tahun setengah.
1: Wow. Sepuh.
4: Sepuh emang.
1: Izin. Zaman
4: dinosaurus kayaknya itu.
1: Iya, TTA sih. Izin.
3: Iya, TTA banget. Iya. Kalau di yang sepuh kedua sebenarnya yang paling muda.
4: Iya.
3: Vincent.
4: Siapa nih? Hai.
1: Iya, Vincent udah berapa lama ya?
4: Aku hampir 2 tahun di sini.
1: Wow. Sama dong kayak Emma ya?
5: Aku di sini baru setahun.
1: Oh, baru setahun.
5: Iya.
1: Oh, aku adalah newbie di sini. Iya. Tolong
5: berapa lama, Kak?
1: Aku berapa ya? Belum setahun aku.
5: Oh. Belum Enif dong.
1: Belum Enif. Aku Juli tahun lalu kesini.
5: Oke.
1: Jadi belum setahun.
4: Hampir lah.
1: Berarti banyak gak sih rekomendasi tempat dari kalian? Ya,
3: hampir. Kita kalau ditambah-tambahin hampir 7 tahun kita tinggal di sini.
4: Wah, lumayan sih itu.
1: 7 tahun ya? Lulus SD.
4: Iya.
5: Hampir 1 dekade sih. Jadi gimana nih tempat atau aktivitas apa yang biasa dilakuin? Siapa dulu nih?
1: Yang paling lama dulu kali ya.
4: Boleh. Silakan.
1: Iya.
4: Yang sepuh dulu.
5: Gimana nih Kasika?
1: Yang sepuh dulu apa ya?
3: Apa ya? Tempat.
1: Tempat.
3: Freebie Studio.
1: Freebie Studio. Mentang-mentang debut guys. Teman-teman yang mau belajar
3: untuk jadi apa penyiar radio atau mau mensupport kakak-kakak berempat ini.
1: Yuhu.
3: Dan tim Suara Indonesia lainnya bisa ke 4EB Radio.
4: Kami, yeah. kitabisa.com.
1: Kok gitu sih, Ceng?
3: Maaf, tidak disponsori.
1: Oh, jangan lupa follow Instagram kita.
4: Bener.
1: Apa tuh? suaraindonesia.kld.
4: Yes.
1: Siapa miminnya?
4: Siapa aduh, nih? Yang ngomong sendiri mimin.
1: Disebut nggak?
3: Disebut. Kalau ada apa-apa yang dikejar yang miminnya gitu ya?
4: Iya, benar-benar.
3: Kalau ada yang kurang-kurang.
1: Boleh, kalau ada yang kurang-kurang.
5: Lanjut, ih. Tempatnya apa nih? Kalau Kak Fani?
1: Untuk apa? Aku tuh suka bengong kalau di Brisbane.
5: Oh,
1: ini
5: gimana tuh?
4: Gimana
5: di South
4: Bank?
2: The South Bank of course.
4: Gak di Mount Kuta.
2: Pinggir kali. Aduh jauh banget. Jauh banget kesana. Effort banget. Cuma mau bengong gitu.
4: Enggak sih, tapi kayak cakep gitu loh.
2: Cakep
4: kayak
2: sih. Tapi effort
4: ini yeah. Brisbane City.
5: Iya, tapi ih, kalau aku sih sukanya West End, banyak banget tempat aktivitas olahraga di situ.
4: Emang iya ya?
2: Ih,
4: pilates. Apa
2: pilates.
5: Zumba.
2: Yoga.
5: Zumba ada sih bener. Iya. Ada climbing tuh enggak?
4: Oh, climbing.
2: Jangan di-spill, guys. Jangan di-spill sekarang.
3: Okay. Nanti karena, kenapa itu?
2: Nanti di next segment kita
4: tungguin
2: akan
4: aja.
3: Hari sekarang ini kita akan karena kita udah 7 tahun nih di Brisbane. Kalau ditambah-tambahin, tentunya kakak-kakak yang ada di studio ini punya banyak rekomendasi kepada teman-teman yang baru kesini misalnya, baru pindah dari Indonesia atau baru pindah dari kota lain, kemana aja atau ngapain aja selama di Brisbane ini. Karena kan, apalagi teman-teman yang pindah kesini ke kuliah ya, kayaknya kalau kupu-kupu gitu kurang seru kan.
2: Aduh, kurang gitu sih.
4: Jadi stay tune terus di
2: Thanks guys, Indonesian Friday.
3: Yuhu. Ayo siapa yang lupa tadi?

0: Radio 4EBFM and Global Digital are now streaming live on our website, 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online, at home, work, or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EBFM 98.1. It's radio in your language.
1: Welcome back to TGIF! Ooh. Itu tadi Bersemi by Ivy ya. Jadi bagi yang CLBK-CLBK, cinta lama belum kelar.
2: Terasa gak?
3: Yang lagi PDKT juga.
1: Bener, jadi masih temani dengan saya, Vincent. Terus ada Kak Emma, Kak Rafika, Kak Fani, dan special thanks to Kak Yesika.
3: Kak Yesika!
1: Yang jadi panel operator hari ini.
3: Coba sepatah dua patah kata.
4: Halo, halo.
3: Udah gitu aja. Bener-bener dua patah kata ya.
2: Singkat padat jelas.
3: Singkat padat jelas.
1: Bener, nah kita habis ngomongin kan tadi tentang aktivitas-aktivitas tempat-tempat yang kita mau rekomendasi ini di sekitaran Brisbane.
3: Okay.
1: Nah, Kak Fani, kakak kan suka jalan-jalan nih.
3: Okay.
1: Apa nih tempat-tempat favorit kakak?
3: Oke, okay. Sebelum aku jawab, kita tidak terafiliasi ya dengan tempat-tempat yang akan kita obrolin hari ini ya. Nah, kalau aku tuh sejujurnya ya, kalau misalnya resto,
1: tahu sih aku,
3: aku suka restoran Thailand. Oh. Thailand food. Kayak maksud aku suka karena mungkin cita rasanya masih mirip-mirip Indo ya, masih kayak pedas, asam, segar. Oh bukan, itu salah satu ya, benar. Kalau misalnya yang lain gimana?
5: Makanan, maksudnya jenis makanan yang
2: harus makanan tapi gitu. Aku sih ada yang kayak kafe gitu sih kak.
3: Kafe, oke. Okay.
2: Karena aku lebih suka ngopi, jajan cantik, makan croissant.
3: Brunch ya, brunch. Udah westernisasi nih emang.
5: Tapi emang setelah pindah ke sini, roti terus kayak pastry di sini tuh emang enak banget.
3: Dan iya sih.
1: Yang di supermarket doang aja.
5: Iya, itu udah enak.
1: Iya.
3: Ih, dekat studio kita ada yang enak loh. Pastry-nya.
5: Tahu.
1: Itu katanya agak over ini ya.
3: Over apa?
5: Lebih ke katanya sih mahal, tapi itu kalau mahal relatif ya kak.
1: Iya,
2: nggak bisa dibilang
3: tapi
2: sih.
3: Tapi size-nya gede banget loh.
5: Kamu udah pernah?
3: Aku udah percobain.
5: Ini,
3: tapi ya lumayan lah.
5: Tadinya aku mau ke situ hari ini.
2: Oh wow.
3: Tutupnya jam 2 biasa.
5: Iya.
3: Pastry di sini kan jam 2.
2: Buat teman-teman yang nggak tahu nih, di sini kafe-kafe rata-rata tutupnya jam 2.
3: Iya.
2: Beda banget sama.
1: Eh udah jangan di.
5: Tapi bukannya juga dari jam.
1: Pagi banget.
5: Dari pagi 5 jam. Jadi dulu aku pernah kerja di bank gitu kan. Terus waktu conference itu ada kolega aku yang dari Australia gitu datang. Karena kebiasaan bangun pagi kali ya. Terus dia keluar di jalan lari pagi. Terus dia datang terus dia bilang gini, dia kan datang jam 9 pagi kan. Dia bilang gini, "Kenapa kafe di sini toko kopi itu bukanya telat banget?"
3: Ngatin dia. Itu di Singapura ya.
5: Di Singapura.
3: Pas waktu aku tinggal di Singapura. Oke.
5: Dia ngeliat, kita ngeliatin dia kayak, lah kan di sini toko kopi jam 7, jam 8 tuh udah buka. Dan itu menurut dia udah telat banget.
3: Telat. Yes. Ya, karena di sini ada yang jam 6 juga dibuka.
1: Bener.
3: Sih.
1: Betul.
5: Ya, deket rumah aku si Jeremy itu buka jam
1: 5. Gila sih. Subuh-subuh.
5: Iya.
3: Iya sih,
2: tapi
3: benar,
2: emang di sini orang-orangnya morning person semua sih.
3: Iya, benar. Aku baru berangkat kayak mau ke kampus. Terus ngeliat orang-orang udah pada lari lalu nge-brunch. Dan brunch di sini emang enak banget, ambience-nya tuh enak banget.
1: Bener sih. Ada ini nggak rekomendasi nggak kopi-kopi?
3: Yang ambience-nya enak.
2: Daerah mana nih?
3: South Brisbane, West.
2: Iya.
1: Ulunggaba
2: banyak kafe-kafenya.
3: Oh, benar-benar ini. Aduh, aku namanya dekat Bogor Road itu.
2: Bogor Road, iya.
3: Dekat Bogor Road itu banyak banget gitu. Terus kayak sesimpel kursinya ditaruh di depan, jadi menghadap jalan sambil ngopi itu enak banget sih.
2: Betul.
3: Di sini.
1: Apalagi lihat river gitu.
2: Betul. Wow. Enak banget, asik sih.
5: Kalian setelah pindah ke sini ada enggak makanan cuisine gitu ya, makanan dari culture tertentu yang kalian dulu waktu di Indonesia belum pernah nyobain atau nggak pernah nyobain karena nggak ada, tapi sekarang di sini jadi sering.
1: Oh.
2: Aku ada.
5: Apa?
2: Kayak makanan Thailand gitu.
1: Iya.
5: Lah tadi makan
2: itu. Iya, jadi sama sebetulnya sama Kak Fani sih.
3: Iya kan? Kayak karena mendekati.
1: Kurang gitu nggak sih?
2: Di Indonesia aku jarang banget ya
5: makan makanan Thailand. Iya. Pas nyobain di sini, wah enak banget.
3: Iya, sih. Ini setuju, beda setuju. Level sih di sini tuh.
1: Even Malay food nggak sih?
5: Malay food juga.
3: Malay Indo food tuh kan
1: banyak.
3: Nggak terlalu ada beberapa.
1: Tapi
3: Indonesian restaurant ya banyak aja. Banyak sih, cuma ya yang gampang tuh itu. Bener, yang ada di mana-mana gitu, benar-benar di mana-mana.
1: Setuju.
5: Makanan Yunani enggak sih, Greek food?
3: Ih, belum pernah, tapi aku kepo.
5: Oh, banyak deket kampus. Nanti aku ajakin.
3: Mau.
1: Ya. Oh, terus yang banyak itu juga ini. Apa? Tahu enggak sih gerai yang banyak itu, Mexican itu?
3: Oh.
5: Oh, tahu.
1: Kaget sih itu. Kayak
5: itu enak banget.
1: Tapi aku kurang sih.
3: Aku kurang suka. Jujur.
1: Yeah.
3: Aku kurang.
5: Aku suka banget. Di Indonesia memang jarang ya.
1: Jarang. Gitu,
3: di sini banyak banget tiba-tiba kayak tipe-tipe restoran yang wow. Ada dari negara ini, negara ini, negara ini.
1: A sampai Z ada.
3: A sampai Z ada beneran, semuanya.
5: Semuanya ada, betul. Bener.
3: Lengkap-lengkap. Bener. Kita kalo, bisa explore gitu loh.
5: Kalau makanan Indonesia?
1: Wah, itu juga banyak sih.
3: Banyak tapi banyak.
1: Pilihannya nggak begitu banyak sih sayangnya kalau di Brisbane ya.
5: Banyak kan di luar kota. Jadi kalau di Brisbane berarti restoran Indonesia banyak, tapi pilihan jenis makanannya itu terbatas.
3: Oh, iya.
1: Betul banget.
3: Tapi aku juga tetap sering ke makanan Indonesia, restoran Indonesia.
5: Sering banget,
1: iya dong,
5: kamu
1: sering banget.
3: Aku sering banget. Aduh.
5: Kak, kalau matcha gitu gimana di sini?
3: Oh my god, matcha.
5: Ada yang suka bikin sendiri nggak?
3: Aku bikin
5: suka.
3: Sendiri. Iya, aku kadang bikin sendiri.
5: Aku nggak jago, kayaknya jagoan Kak Fani deh.
1: Wiss.
3: Nanti ya.
5: Iya.
3: Aku kasih paham.
5: Mau. Bertamu aku. Kalau di sini ada di city ada beberapa, tergantung sukanya kayak gimana.
3: Iya,
5: karena
3: bener,
5: ada yang suka yang matchanya suka yang manis gitu kan.
1: Yang pahit aja.
5: Nah, kalau yang pahit aku suka ada di N Street itu ada.
3: Oh.
5: Yeah. Kalau yang manis kayaknya di Elizabeth Street.
1: Oh iya. Yeah.
3: Elizabeth
1: banget.
3: Street banyak banget. Ya. Ada dua Elizabeth Street yang famous
5: di kota.
1: Oh, yang teteh
5: ya.
1: Itu ya.
3: Dua.
5: Ada yang teteh. Kota semua kalian. Yang ada teteh-tetehnya.
1: Bukan. Yang jual teh.
5: Oh, yang jual.
1: Dari itu dari negara tirai bambu.
3: Negara panda.
5: Eh, ini lucu banget.
3: Gak semuanya harus itu. Itu. Gak semuanya harus di sensor gitu kok. Seru banget sih kalau ngomongin itu, emang gak ada bisa-bisa sih, guys.
1: Benar.
5: Kalau di kampus kira-kira ada gak sih makanan yang menurut kalian enak gitu?
3: Makanan
1: itu sulit sih.
5: Itu kalau di kampus, makan di kampus karena udah di kampus gitu.
1: Iya, benar. Karena
3: juga mikir
1: apa lain gitu sebenarnya.
3: Apa? Japanese food.
5: Oh.
1: Jangan bilang ya.
3: Iya, ya, itu ada lagi.
5: Cuma itu accessible sih. Yeah. Karena di situ.
3: Dan kayak
5: ada restoran
3: gitu.
1: Oh, ini kampusnya kampus UQ ya, guys.
3: Oh, yeah.
5: UQ. Karena kita semua anak
3: kita semua
1: benar.
3: Maafkan bias. Iya.
5: Tapi sebenarnya menurut aku QUT yang di Kelvin Grove itu pilihan makanannya lebih
1: banyak
5: dan
1: banget,
5: lebih enak.
1: Dan enak-enak, iya.
3: Iya, benar-benar ada Korean food. Benar enggak, Mas?
5: Seriusan enggak sih?
3: Okay. Aduh, kita keseruan sih ngomongin
5: seru
3: ini
5: banget.
3: Emang gak ada bisa-bisnya.
5: Emang suka banget makan dan jalan-jalan kan ya guys. Benar, tapi ada banget banyak hal yang bisa kita lakukan di Brisbane yang tidak menginvolve makanan dan minuman. Apa aja nanti kita obrolin di segmen berikutnya.
3: Okay, abis ini kita dengerin dari Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head.
5: Yuhu.
1: Stay tuned.

0: If you missed part of today's program or you would like to listen to the whole program again, you can. Simply head to our website, 4eb.org.au, click on the 4eb On Demand button, and select the language program of your choice. It's that easy. 4eb On Demand on 4eb FM 98.1.
1: Itu tadi, Can't Get You Out of My Head, dari Kylie Minogue. Dan saya, Vincent, masih ditemani oleh Kak Emma, Kak Rafika, dan Kak Fani. Dan juga, jangan lupa ada Mbak Yesika juga di sini, jadi kepala operator. Dan tadi kita sudah bahas kan, makanan, kafe gitu kan. Kita move on gak sih ke tempat-tempat lainnya?
2: Boleh.
1: Masih ada banyak nih yang kita bisa bahas.
3: Boleh. Kan kita udah bahas resto nih, terus kafe juga udah. Nah, kalau orang-orang di Brisbane, ngapain aja sih kalau weekend?
2: Kayaknya ya, kalau ngomongin rekomendasi itu, banyaknya itu pasti restoran, kafe, bar. Bener. Itu betul. Banyak gak sih di Brisbane tuh? Ya, kayak makanan minuman tuh ya universal aja gitu.
1: True, true.
3: Tapi ada juga loh aktivitas lain yang kiranya kita bisa lakuin di sini.
1: Turu.
3: Iya deh,
2: selain
3: apa
2: itu.
1: Tidur.
4: Kalau di tempat aku kerja, kalau misalkan aku nanya gitu sama teman-teman kerja, kalian minggu ini mau ngapain, weekend ini mau ngapain gitu, antara mereka bilangnya mereka mau road trip atau misalkan nonton AFL gitu.
3: Oh, AFL.
1: Australian Football League. Ya.
3: Jujur itu kayak famous banget nggak sih?
4: Ya, iya. Kamu, tapi kamu ngerti?
3: Aku nggak ngerti, cuma aku sering banget lihat bis.
1: Lagi banyak nggak sih kemarin baru ada kayaknya?
3: Iya,
4: kayak soalnya gitu kan. Terakhir itu kalau nggak salah minggu lalu State of Origin
1: NRL.
4: Women NRL ya.
1: Yeah.
3: Oh iya.
4: Women's League-nya main. Gitu.
3: Dan banyak nobar-nobarnya gitu loh. Yeah, seru
1: ya.
3: Banget. Iya. Seru
1: kayaknya pengen banget dia nonton langsung kayak di stadionnya gitu nggak sih?
4: Sih. Aku di rumah aja gak apa-apa ya.
1: Kenapa?
4: Karena
3: sama
4: banyak
3: kucing kamu.
4: Kucing aku nanti gimana kalau kucing aku mau nonton juga.
3: Terus apa dong yang kalau orang lakuin kalau lagi gabut? Itu kan teman-teman kamu kebanyakan
4: gak gabut
3: dan Australian. Ya yang kayak mereka suka itu.
4: Iya.
3: Nah, kalau untuk kita-kita apa nih? Hiking gitu misalnya?
4: Iya, touch grass.
3: Oh, banyak hiking. Iya. Ada tuh kemarin aku bikin satu kelompok gitu sama teman-teman.
2: Okay. Like
3: hiking kayak ke Moon Kuta. Terus yang jauh-jauh.
1: Yang ngan-ngan itu enggak sih?
3: Iya, ngan-ngan itu.
2: Apa?
3: Asik ngan-ngan. Banget. Ada Moon ngan-ngan.
1: Iya, di northern side.
3: Oh.
4: Tapi itu mesti nyetir berarti ya kesananya.
3: Kesananya nyetir ya?
4: Iya, nyetir dulu.
3: Iya.
4: Tapi jujur ya, di sini tuh orang-orangnya tuh suka banget olahraga.
3: Benar
1: iya,
3: sih.
1: Bener.
4: Makanya ya, emang kayak sih. Langsung fit in gitu ya, Em?
3: Iya.
1: Ih, cocok
3: aku
1: banget.
3: Aku juga terpacu kok, guys.
1: Lari dah, lari.
3: Terpacu.
1: Katanya mau lari.
3: Gak mau.
4: Suara Indonesia Run Club.
3: Iya, bentar lagi tuh ada
1: lari
3: maraton.
1: Lari tanke gak sih?
3: Aku tahu.
1: Apa?
3: Akhir-akhir ini banyak banget yang ini stargazing.
1: Iya
3: kan?
1: Di Mugra gak sih?
3: Aku kemarin ke Lake Mugra.
1: Cakep banget.
3: Cakep banget. Tapi
4: lihat tuh fotonya kenapa?
3: Iya kan?
1: Tapi
3: aku saat itu lagi gak banyak bintangnya.
4: Iya.
3: Tapi bagus juga loh, gak banyak.
4: Aku baru mau bilang tolong di-post di Instagram Suara Indonesia.
3: Apa?
4: Foto-foto dari stargazing ya, tapi ternyata nggak banyak sarang.
3: Enggak, pas aku nggak. Terus pas besok teman aku kesana bagus banget.
1: Ya, salah hari lu, Kak.
3: Iya, harus lihat.
4: Berarti mungkin harus nginep 3 hari berturut-turut.
3: Enggak perlu.
4: Atau enggak gini, kan Queensland tuh banyak banget pantai nih, guys.
3: Benar.
4: Jadi kita bisa kayak whale watching.
3: Oh, iya. Mau. Itu kan lagi season-nya kan sekarang.
4: Iya,
3: jadi kayak si whale ini lagi berkeliaran.
1: Wow.
3: Gimana tuh, Kak?
4: 2 tahun yang lalu aku lagi liburan kuliah terus gabut gitu, terus kita ke Nusa. Terus dapat lihat ini lumba-lumba lagi jalan-jalan. Jalan-jalan ya.
3: Ini ya kayak show off ya.
1: Kocak ah.
3: Dia kayak gitu-gitu kan.
1: Iya, atraksi dia.
4: Selain ini Fanny tangannya kayak Bondan Prakoso gitu loh, si lumba-lumba.
1: Prakoso.
3: Kelihatan usianya ya, guys.
1: Iya, udah beda memang.
4: YTTA.
3: Tapi selain lumba-lumba, di Nusa juga ada kanguru loncat-loncat loh.
2: Oh, benar. Iya. Aku lihat itu lumayan famous sih.
1: Iya.
3: Terus si kalau misalnya itu. Vincent, kegiatan favorit lu apa?
1: aku apa ya?
2: Katanya turu tadi.
1: Selain itu dong, nggak seru apa? Banget.
4: Kira itu turu doang. Turu, gitu
2: ya. Apa itu sih?
1: Kalau aku sih sukanya di sini tuh ada banyak jogging track sih guys. Kayak aku kaget, kayak di River itu kayak banyak banget. Jadi kayak kita tuh bisa mau cycling lah, mau jogging gitu. Kayak enak banget. Kadang aku kayak coba-coba kan, cobalah jogging meskipun kayak ya
2: 500 meter
1: keong,
2: aja.
1: Larinya keong, pace keong gitu kan.
2: 500 meter. Kayak,
1: gak 500 meter juga sih kak, tapi
2: 5 kilo, 5 kilo.
1: Iya. Kayak apa ya, belajar lah kayak untuk ya, apa namanya, bener, untuk jogging gitu. Meskipun kayak masih newbie nih, tapi kayak it's okay.
4: Tapi jadi sebenarnya di Brisbane tuh banyak banget gak sih yang bisa dilakuin?
1: Benar.
4: Tapi gak kayak harus makan-makan aja gitu, ngopi cantik juga. Maksudnya ada yang gratisan
2: yang
4: juga.
2: Yang gratisan juga banyak sih, benar. Dan banyak acara-acara cultural.
4: Apa aja tuh kak?
2: Yang bisa kita ikutin untuk apa ya, belajar aja dengan budaya lain kan yang ada di Brisbane ini.
1: Akhir-akhir ini kan ada ini, yang Greek Festival.
4: Oh, apa tuh?
2: Aku gak tahu jujur.
4: Ini mohon maaf kalau pronunciation-nya salah ya. Panyiri Greek Festival. Itu acara tahunan teman-teman dari komunitas Yunani. Itu baru kemarin tanggal 23 hari Sabtu kalau gak salah weekend itu. Di Musgrave Park.
2: Oh, di West End ya?
4: Iya, di West End. Terus
3: ada juga nih yang Latin Friday Nights di City itu, biasa aku ngelihat kayak Zumba gitu, guys.
1: Oh iya.
2: yang nari-nari itu bukan sih?
4: Iya, betul.
2: Oh, yang ke arah Cultural Center.
4: Betul. Iya, di Redcliffe Place kayaknya namanya. Place, jadi itu kayaknya 1 jam belajar nari Latin, kemudian ada social dancing-nya juga.
2: Kita juga punya acara sendiri tahu, guys.
4: Apa tuh?
2: Masa acara Indonesia kita tahu. Apa coba? Ayo, 1, 2, 3
1: Pestra. Jadi kita punya informasi tentang Pestra nih. Uis. Dari A1 source. Bagi A5?
4: Okay. No, beda.
1: Tapi setelah yang satu ini, music.

0: Our website, 4eb.org.au, is changing daily with news updates and features on community events and station promotions. It's also your link to individual language group pages, our weekly program guide, monthly newsletter, membership, and information on radio training. On air and online, this is Radio 4eb FM 98.1. It's radio in your language.
1: Ya, itu tadi Krisye dari Diskorea, Lalel Manino, dan Eva Celia. Sekarang kalian ditemenin lagi nih sama Rafika, Fanny, Emma, Vincent, dan Mbak Yesika. Oke, aku mau nanya sama Vincent sekarang. Karena apa tadi tuh? Vincent kan bilang, Vincent punya informasi A1 tentang pesta rakyat yang selalu tiap tahun ini acara yang selalu kita tunggu-tunggu.
2: Benar banget.
3: Betul.
2: Semua orang di Brisbane menunggu-nunggu gak sih adanya pesta rakyat
1: Brisbane itu. Dan sekitarnya, Kak.
4: Tapi kapan tuh?
2: Ayo, mau tahu loh.
5: Ayo, kasih tahu enggak ya?
4: Kasih tahu dong.
2: Jadi, biasanya kita adain di bulan Agustus nih.
5: Oke. Okay.
2: Tepatnya pada tanggal berapa, Kak Fanny?
6: 30.
4: Yuhu. Stay tuned, guys.
5: Hari-hari Minggu loh.
4: Weekend nih.
1: Di mana?
5: Di King George Square.
2: Yoi.
5: Strategis banget gak sih?
4: Iya. Semua orang bisa lihat tuh.
5: Semua orang bisa. Pasti.
1: Ada apa aja sih kalau di pesta? Biasanya, maksudnya pura-puranya aku belum tinggal di sini 2,5
5: Pura-puranya kamu pendatang baru.
1: Briefing. Pura-puranya aku di sini baru 2,5 hari.
5: Ada apa sih, Cheng?
2: Ada banyak sih, biasanya ada performance, jadi ada tari-tarian Indonesia, ada juga
1: paskibra.
4: Kenapa ada paskibra? Karena
2: kita mau memperingati hari kemerdekaan Indonesia.
5: Iya, jadi sebenarnya pesra ini untuk memperingati kemerdekaan kemerdekaan Indonesia, guys.
4: Udah lewat kebangkitan.
5: Iya, sorry.
1: Tapi kan hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17. Kok jauh banget sama tanggal 30? Pengen aja ya.
4: Sebenarnya ada dua.
5: Oke.
2: Ada eventnya.
4: Ada main event.
1: Iya. Oh iya benar.
2: Sama pre-eventnya.
5: Iya. Jadi tanggal 30 Agustus itu main eventnya kan, guys.
2: Benar.
5: Nah, pre-eventnya
2: di tanggal 16 Agustus. Di mana tuh?
5: Nanti ya.
2: Dekat sini pokoknya, guys.
5: Nantilah pokoknya.
2: Iya, ada
4: stay
2: deh.
4: Stay tune aja, guys.
2: Benar.
1: Kalau kalian mau stay tune dengan informasi terupdate dari Pesra, kalian bisa
5: follow.
2: Di?
5: Follow IG-nya, @PestraBrisbane.
2: Yes.
5: Yuhu. Ayo kita main game.
2: Bener.
4: Game apa?
5: Itu.
2: Apa tuh?
5: Rapid fire question.
1: Oh. Apa tuh rapid fire question?
5: Ya, jawab cepet-cepet aja.
1: Asbun gitu ya?
5: Asbun gitu.
4: Boleh-boleh.
5: Jadi ada pertanyaannya, nanti gas kamu banget. Jawabnya kayak spontan.
4: Kompetitif.
2: Ya, tahun tuanya dong.
4: Lah, kok aku gak tahu sih? Kalau yang ini, yang tahu-tahu aja.
2: DTTA.
1: Yang tua-tua aja.
4: Oke.
2: Okay. Temanya apa tuh?
5: Mau kita banyak. Ntar aku dulu yang ngasih pertanyaan.
4: Boleh, gas. Okay.
2: Siap, ditunggu.
5: Oke, okay, siap ya. Biasanya rasa chips yang biasa kalian beli di supermarket. Go.
4: OG. Ih.
5: Kok enggak bareng?
1: Satu-satu dong.
2: Satu enggak bareng.
5: Iya,
2: oke. Okay. Kan bareng.
1: Oke. Okay. Gimana dari kanan ke kiri?
2: Boleh.
1: Kanan
4: dari
1: mana
4: yang paling tua?
5: Oke. Okay. Mau dari Kak Rafika.
1: Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya?
5: Rekomendasi rasa chips yang suka kamu beli di supermarket.
1: Sour cream and onion.
5: Wow.
2: Oh, enak sih.
4: So specific.
5: Siapa
4: Emma?
5: Lagi?
4: Aku
5: Emma.
4: Aku OG, aku suka banget yang asin doang.
2: Kalau aku sukanya salt and vinegar. Kayak enak gitu enggak sih?
5: Kayak aku jujur
2: asem gitu.
5: Aku jujur kurang kalau yang salt and vinegar. Aku basic ya. Aku
4: sama
5: honey soy.
1: honey soy enggak basic atau?
4: Ada rasa
2: mainstream sih tapi.
5: Mainstream. Aduh. Mainstream banget, yang aman aja.
4: Ya udah sekarang giliran aku deh.
5: Udah, boleh.
4: Pincang udah belum?
2: Udah.
4: Oh, udah, sorry. Giliran aku.
5: Oh, iya.
4: Suburb paling keren di Brisbane.
5: Newstead.
2: Tuong.
5: Hamilton.
4: Tuong mah tempat tinggal lu gak sih, Ceng?
2: Iya.
5: Tapi Tuong ada
2: menarik banget, ada fun fact, guys.
4: Gimana?
5: Ada
2: jadi Tuong tuh ada kata-kata bahasa Indonesia di sana, ada salah satu nama jalannya.
5: Apa okay.
2: Tuh? Yaitu Miskin Street. Jadi kasian banget gak sih orang tinggal di jalan itu sebenarnya?
4: Enggak, gue baru masuk loh sama jokes tuh.
2: Kayak, oh lu tinggal di mana? Gue tinggal di Miskin Street nih, jalan miskin gitu.
5: Tapi enggak kok.
2: Jadi sana warganya disebut warga miskin.
5: Tapi kan mereka enggak tahu artinya apa.
3: Iya. Benar. Kalau aku WSN.
2: Kenapa tuh? Okay.
3: Olahraga.
2: Ya.
5: Balik lagi ya, dia emang sporty guys.
2: Yo.
5: Sporty girl.
3: Emang sporty, emang zumba.
1: Emang zumba.
2: Sip. Pak Rafika tadi apa?
1: New State.
2: Oh.
3: Ah, itu mau kopi
2: shop
3: banget.
2: Ya.
1: Iya, itu
2: tapi markas. Cakep sih emang.
3: Markas
1: iya,
3: apa?
1: Markas besar.
3: Iya.
2: Mabes. Takut. Mabes.
5: Lucu banget. Terus apa yang ini loh. Lagi, aku punya pertanyaan lagi.
2: Apa?
5: Eh, gantian deh pincin aja deh yang
2: oh, yaudah, aku ada pertanyaan nih.
5: Iya.
2: Nah, kalau gabut nih, biasanya aktivitas apa yang kayak kalian tuh bikin-bikin gitu loh waktu gabut?
3: Olahraga.
5: Nyikat toilet.
3: Nyikat toilet. Hah? Kayak mama gue.
2: Ya, umur gak bisa bohong, Kak.
3: Iya lagi.
1: Fanny apa, Fanny?
5: Aku
1: tahu sih kalau Fanny apa.
5: Apa?
1: Nelfon aku.
5: Ih. Enggak, guys.
3: Aku kira masal.
5: Oh, bener. Ngelipet piscok.
1: Ini piscok yang dilipet-lipet ini aku masih belum lihat wujudnya nih sampai sekarang.
5: Makanya waduh, beli di aku.
1: Enggak boleh promosi.
2: Promosi ya?
1: Enggak boleh promosi.
2: Boleh ya.
5: Nanti aku bikinin kok kalau yang mau.
2: Boleh. Bilang boleh. Mau aja. Dong.
5: Oke, entar aku lipetin. Kamu goreng sendiri ya?
1: Gabut.
2: Mandiri ya?
5: Kamu goreng sendiri ya?
1: Oke, aku punya pertanyaan.
2: Apa tuh?
1: Oke. Segmen paling favorit pas lagi pesta.
3: Buset.
2: Waduh. Apa nih?
3: Ya itu sih yang akhir-akhir itu
2: ada gestarnya sih.
5: Ya pas nyanyi lah.
2: Iya.
5: Pas nyanyi
2: bareng iya.
1: Oh jadi yang suka Salkomsel cuma aku doang ya.
2: Emang masih ada tuh Kak.
5: Nanti pas Salkomsel dia akan ada lagi Kak. Kita gak tahu. Tapi kita gak tahu.
1: It's like that went well.
3: Next.
1: Okay. Kita akan terus seru-seruan sampai akhir penghujung jam
5: acara.
1: Ini. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu yang satu ini.
5: Lagu apa tuh?
3: Payung Teduh Akad
5: Music.

0: 4EBFM and Global on Digital Radio are both streaming live from our website, 4eb.org.au. Your online
1: multicultural companion. Okay, tadi kita udah dengerin Akad dari Payung Teduh. Wis, istriku. Gitu tadi penutupnya, guys.
2: Yeah.
1: Istrinya siapa? Kita masih di, oke, kita masuk segmen terakhir nih guys di TGIF Thanks Guys Indonesian Friday. Iya, nanti kita ada lagi, tenang aja.
3: Oh, ada lagi.
1: Tenang aja kita.
2: Request di IG gak sih?
1: Kalian bisa request di IG, bisa DM kalau mau dengar. @suaraindonesia.kld. Aku adminnya.
2: Siap.
3: Jadi disebut dong, Kak.
2: Mbak admin.
3: Ya udah, sebelum kita closing nih.
1: Okay.
3: Nah, kira-kira wishlist apa sih yang kalian pengen lakuin selama di Brisbane?
2: Aku dulu, aku mau.
3: Boleh.
1: Oke, boleh.
2: Aku pengen banget ini, canoeing di Brisbane River.
3: Asik banget.
1: Oh, itu seru banget sih.
2: Melihat Brisbane City view gitu.
1: Seru banget.
3: Mesti mengayuh sampan sendiri berarti.
2: Iya, main
1: tapi
2: sampan.
1: Nanti kalau ada si tiket lewat itu kan.
2: Ya, enggak dong. Ya.
1: Tapi beneran loh. Kamu suka, aku suka ngeliatin, kayak suka meratin.
2: Kayak seru deh.
1: Pas ada si tiket lewat atau enggak speedboat orang-orang itu kayak agak bergoyang gitu.
3: Ada mari bergoyang dong ombak.
1: Iya, kena ombak. Tapi itu seru sih.
2: Seru sih.
1: Boleh.
3: Kalau kapan nih, Kak Fika?
1: Aduh, gak kepikiran. Aku dulu.
3: Napasnya kenceng banget ya.
2: Apa tuh,
3: Kak?
1: Kamu dulu deh, Kak Rafika.
4: Aku mau ketemu Hugh Jackman.
3: Ya, konsepnya wishlist-nya gak usah checklist juga gak apa-apa ya.
4: Iya kan
3: ya,
4: namanya
3: guys.
4: Juga wishlist ya.
2: Iya,
4: aku harus manifesting. Iya, kata mama aku kalau berdoa itu harus yang
3: betul.
2: Bener.
3: Diaminin, Kak. Aminin
1: aku
3: ya.
1: Setuju. Kalau aku ya?
3: Iya.
1: Aku pengen skydiving.
3: Asik banget.
1: Aku ingin terbang bebas seperti burung.
3: Random banget.
1: Seperti elang ya. Seperti elang.
3: Itu lagu gak sih? Tapi kira-kira aku juga mirip nih. Aku apa pengen tuh? Banget diving di Cairns.
1: Wah, oh,
3: Cairns. Great Reef Barrier.
1: Oh, aku juga pengen sih ke Cairns.
3: Oh, salah. Kebalik.
1: Okay,
3: Seven deh. Wonders, guys. Yeah.
4: Kalian ini banget ya, adventurous banget gitu.
3: Beda sama
4: aku yang cuma pengen ketemu.
2: Jiwa muda kita emang gak bisa bohong.
1: Kita mah jiwa-jiwa muda.
4: Aku cuma pengen ketemu Akang.
1: Akang Gendang. Akang Hiu.
3: Tapi jujur beda banget sih, cuman Kafika doang yang pengen ketemu siapa gitu.
2: Iya.
4: Gimana ya?
1: Aku juga punya satu wishlist. Guys, maaf kita banyak banget ketawanya nih.
2: Sorry.
4: Ini woi Asbun.
1: Wishes aku mau ketemu presiden PPAQ.
3: Ini
1: 2027.
3: Oh, jangan-jangan bukannya
2: ada kan?
3: Bukannya apa?
4: Barangkali ada di sini juga orangnya, kan kita enggak tahu ya masa depan.
1: pendengar.
3: Siapapun kalian di sana yang
2: bisa tuh request.
3: Dari sekarang.
4: Tapi requestnya jangan di Suara Indonesia.
2: Iya, salah ya, guys.
3: Salah platform aja.
1: Guys, maaf kita suka ketawa-tawa gak jelas.
3: Suka offset aja.
1: Iya. Jadi gimana?
2: Topic,
1: gimana? Back. Ayo kembali
4: jadi
1: ke
4: laptop. Jadi wishlist-nya adalah apa tadi?
3: Banyak juga.
4: Dayung Selain sampan itu, dayung.
3: Nonton PSR gak sih wishlistnya?
4: Oh
2: iya.
3: Wishlist yang itu sangat mudah sih untuk dicapai.
4: Iya, yang penting datang tanggal 30 Agustus
2: di King George Square.
3: Stay tune aja sama IG-nya siapa?
4: Pesra Brisbane.
1: Keren banget. Biasanya kita tuh ada ini loh, tiap apa tahun itu? Guest star yang mega bintang, super mega bintang.
3: Siapa nih?
4: Ivan Gunawan gak sih super mega bintang?
2: Mega bintang.
3: Agak ditanya ngapain sih?
1: Sebenarnya ya.
4: Kalau aku gelut nih boleh minta wishlist super mega bintang Pesra.
3: Buset.
4: Wishlist aja kan belum
1: tahu. Oh iya benar sih, boleh.

0: bergoyang pada malam 30 Agustus itu, ya kan?
1: Oke, nah jangan lupa terus dengerin kita nih. Thanks guys, Indonesian Friday setiap Jumat jam
2: 3-4 sore
1: di
2: 4EB Global Digital.
3: Bisa lihat jadwal siaran kita di Instagramnya.
1: Yes. @suaraindonesia.qld.
3: Oke. Yang adminnya ada di sini.
1: Udah. Jadi semua feedback, komentar, kesan, dan pesan bisa disampaikan lewat Instagram.
3: Yes. Atau bisa juga lewat email langsung ke suaraindonesia.qld@gmail.com.
1: Oke. Terima kasih Fanny, Vincent, dan Kavika udah nemenin debut show aku hari ini. Pastinya Kak Mbak Jessica juga yang memproduseri episode ini sebagai panel operator.
4: Seru banget guys. Yeay. Sampai ketemu ya di episode TGIF selanjutnya.
2: See you. Selamat berakhir pekan.
4: Bye-bye.